Maswavi izwa kuboindona Andersoni muhau ka Pepsom fa 28 miles masalo sa ukalo mia mwalelalo ni vatu vatatama masik